sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: Suara Hits, throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
2: Yes, dari jam 8 sampai jam 9 udah waktunya Suara Hits bakalan nemenin kamu lagu-lagu enak dari tahun 2000 sampai 2017.
1: Yes, that's right. Kita kasih lagu yang pertama. Ini dia.

0: Arrestato dari Super Glam.
1: Yes.
0: Jadi kalau sahabat suara mau request lagu dari tahun 2000 sampai 2017, boleh langsung WhatsApp kita di sini di 081-808-960-960
1: atau bisa langsung DM aja di @iswara.mks.
2: Yeah, Jakarta's finest special collabo.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Nedi Prasetyani Aher menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun 2026. Legislator fraksi PKS itu menyebut berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Mei 2026 tercatat 23.470 pekerja yang terkena PHK dan terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Tegasnya, angka itu harus menjadi perhatian serius bagi negara. Parlemen. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI, Andi Patwijaya, berharap penyaluran kredit usaha rakyat dapat memberikan UMKM berkembang dan naik kelas.
2: Kedepan ya juga kita berharap UMKM terus maju di Indonesia ini, dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh asosiasi, dan juga pemerintah dapat memberikan perlindungan, intervensi, dan proteksi kepada KUR, sehingga KUR sekali lagi bisa berkembang dari usaha kecil, super mikro ke yang mikro, mikro yang ke menengah, menengah nanti insya Allah berkembang ke industri yang besar.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Rukyat mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya pengemudi ojek online, pekerja outsourcing, dan pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Menurut politisi asal Dapil Jawa Barat 5 itu, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian yaitu terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan selama ini masih ditanggung sendiri, pada risiko kecelakaan kerja maupun kematian tergolong tinggi.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selena Gomez featuring The Scene, Love You Like a Love Song.
0: Yes, lagu Love You Like a Love Song Selena Gomez and The Scene ini dirilis tahun 2011 dalam album When the Sun Goes Down.
1: Penulis lagu ini Antonina Armato bilang kalau liriknya sebenarnya tentang fase awal sebuah hubungan yang intens, adiktif dan obsesi.
0: Wow, jadi kayak orang yang masih tergila-gila banget ya. Bener. Sama calonnya.
1: Wow. Woohoo.

0: lagu ini tuh jadi salah satu track dalam game populer Just Dance 4.
1: Oh.
0: Just Dance, bukan.
1: Ini game-game yang diinjek-injek itu loh.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Setelah merilis album ini dan menyelesaikan rangkaian tournya, Selena Gomez memutuskan untuk hiatus dari dunia band dan resmi berkarir sebagai soloist.
0: Wah, ini memang jadi ini ya, jadi titik awal Selena Gomez akhirnya jadi soloist.
1: Nah, betul sekali. Terus juga kita mau say hi dulu nih buat Yunus.
0: Halo Yunus, yang lagi streaming dari Kalimantan katanya. Wih, jauh banget. Bagaimana jauh banget. Kalimantan hari ini, apakah hujan atau tidak? Katanya mau request dong lagunya Efek Rumah Kaca. Udah masuk Juli nih. Iya, tanggal 1. Nanti tiba-tiba udah 2027 lagi. Time flies.
1: Kita langsung puterin saja nih buat Yunus yang ada dari Kalimantan. Ini dia Efek Rumah Kaca di udara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 99.9 FM Suara Makassar, Suara Warga Indonesia, The Super Glad 1.
1: Lagu 1 dari Super Glad dirilis di tahun 2007, tahun lahirnya adik saya.
0: Wow. Saya sudah lulus SMA ya.
1: Masa sih? Ya ampun, saya 2007 masih kelas 5. Sumpah.
0: Sudah gak usah dibahas lagi. Okay. Awalnya lagu ini dibuat sebagai dukungan buat para penyintas HIV AIDS gitu.
1: Nah, bahkan lagu ini tuh jadi theme song MTV Staying Alive di Indonesia. Oh iya, zaman-zaman MTV.
0: Benar.
1: Sih ini. Yang ngajakin anak muda supaya lebih peduli soal edukasi dan pencegahan HIV AIDS.
0: Nah, di tahun 2020, Super Glad merilis ulang lagu ini bareng puluhan musisi Indonesia sebagai bentuk gerakan kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19.
1: Dan kerennya lagi, Super Glad tuh donasiin 100% keuntungan lagu ini loh untuk yang membutuhkan dari kerjasama dengan Rumah Harapan milik Melanie Subono.
0: Eits, keren sekali Super Glad.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Besok kamu masuk shift apa?
8: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
7: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
8: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
9: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
13: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Wingscare.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
15: Banjarmasin,
1: Jakarta,
15: Jogja,
1: Makassar,
15: Medan,
1: Palembang,
15: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, belakangan ini kok badan gampang capek ya? Udah gitu mood swing lagi.
1: Tidur kali, begadang mulu sih. Atau kurang minum vitamin. Atau kelamaan scroll TikTok.
2: Stop self-diagnose dan dengerin Rabu Sehat. Biar tahu berbagai fakta menarik seputar kesehatan kamu.
1: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Seperti biasa kalau di hari Rabu kita ada Rabu Sehat.
3: Benar, supaya hari Rabu kamu tetap sehat, tetap bugar di tengah cuaca yang panas ini.
1: Tapi kalau panas itu enaknya makan yang segar-segar.
3: Betul.
1: Seperti mie titik
3: dicampur sama jeruk nipis.
1: Wow.
3: Biar asem-asem.
1: Wow.
3: Asin. Ini kayaknya kita bentar lagi keroncongan dah kalau dilanjutin ya dibahasnya.
1: Kalau mau makan yang asem-asem sama asin-asin sebenarnya enggak cocok sih kalau makan mie titi ya. Makannya tuh buah-buahan.
3: Bener.
1: Rujak-rujakan.
3: Nah, itu.
1: Kalau saya paling suka sih sebenarnya rujak itu ya, paling suka sebenarnya jambu.
3: Oh, buah jambu justru
1: jambu.
3: Dijadiin rujak.
1: Selain jambu, juga saya sukanya nanas.
3: Panas banget dunia ini.
1: Nah, panas banget dunia ini.
3: Emang sih kalau nanas tuh kan emang bisa dijadiin olahan apa aja.
1: Yes.
3: Kayak ada yang olah sampai jadi selai.
1: Selai bendul,
3: iya
1: ada.
3: Kan?
1: Ada juga ditaruh di pizza.
3: Ada ya?
1: Ada, cuman banyak orang enggak suka. Cuman
3: gitu.
1: Ada ditaruh di pizza. Ada juga kalau di BMB Burger itu di Bandung ada burgernya. Burgernya pakai nanas.
3: Emang toppingnya di tengah nanas?
1: Iya, nanas.
3: Oh,
1: ada
3: gitu.
1: Daging, sayur, apa terus nanas.
3: Nanas
1: dipotong gitu loh.
3: Oh, kayak ganti acar lah ya.
1: Iya, betul.
3: Oh.
1: Ada juga yang suka jus nanas muda.
3: Banyak ya?
1: Banyak. Ada teman-teman saya yang suka banget itu. Mungkin dia mungkin 1 tahun 2 kali dia minum itu.
3: Banyak ada banget, jadwalnya ya?
1: Ada
3: 1 tahun 2 kali, oke.
1: Tapi kan nanas itu bisa diolah apapun ya. Bisa jadi yang tadi kita sebutin. Nah, kalau Claudia paling suka nanas dijadiin apa?
3: Saya rujak sih emang.
1: Rujak?
3: Rujak.
1: Wow. Rujaknya rujak apa nih?
3: Sebenarnya saya paling suka rujak Wapindang tapi nggak ada di sini. Ini tuh rujak yang emang khas banget dari Bali. Jadi dikasih air rebusan kuah pindang gitu.
1: Oh, nah kalau di Makassar air rebusan kuah coto dong. Rujak kuah coto.
3: Oh,
1: coto enak ya?
3: Iya. Kapan-kapan dicoba, boleh. Ini namanya kita mau mencoba kuliner yang baru dengan racikan yang baru.
1: Iya tuh. Kalau saya sih rujak ini aja, rujak yang biasa gitu loh.
3: Yang gula, pakai gula merah.
1: Iya, gula merah. Terasi, ada terasi gak sih?
3: Iya, ada.
1: Ada terasinya.
3: Biasanya terasi ada.
1: Gitu.
3: Yang diulek tuh ya.
1: Betul.
3: Pakai cobek.
1: Nah.
3: Sedap banget.
1: Kalau sahabat suara, olahan nanas favorit kamu itu apa sih?
3: Kasih tahu dong di WhatsApp boleh di 081808960960.
1: Atau juga boleh langsung DM kita di @iswara.mks.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar seru nih, dan jangan kamu sampai melewatkan. Jadi nanti bakalan hadir Makassar International Marching Fest 2026 atau MIMFest 2026, Festival Marching Band terbesar di Indonesia Timur, mulai tanggal 2 tomorrow sampai 5 Juli 2026 di lapangan Karibosi Makassar. Nanti bakalan dipenuhi aksi spektakuler dari ribuan peserta nasional hingga internasional.
0: MIMFest 2026 hadir membawa pengalaman luar biasa dengan berbagai rangkaian kompetisi menarik. Mulai dari full band competition, ada sectional competition, sampai individual competition. Dan yang paling seru nih, seluruh rangkaian kompetisi ini bisa banget kamu saksiin secara gratis.
1: Selain pertunjukan marching band, MIMFest 2026 juga menghadirkan puluhan tenan kuliner yang siap menemani kesuruhan kamu selama festival berlangsung.
0: Jadi siap-siap meriahkan pekan pertama Juli kamu, ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk menikmati festival marching band bertaraf internasional ini.
1: Nikmati juga music performance dari Rowdy From South, The Lantis, dan Last Child di hari Kamis 2 Juli 2026. Info selengkapnya, follow Instagramnya @mimfest2026.
0: Jadilah bagian dari kemeriahan Makassar International Marching Festival organized by Lokomotif 21 Production dan media partner Isuara Makassar.
2: Nemenin kamu ngopi, nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Suara 96 FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, ada Isyana Sarasvati, cinta pertama.
1: Cinta pertama, kalau kamu makan nanas itu dimakannya seperti apa?
0: Wow.
1: Yang akhirnya bikin kamu tuh jatuh cinta sama nanas.
0: Anyway, sebelum kita bahas nanas, kalau dia pertama kali pacaran umur berapa? Cinta pertamanya. Cinta monyet gak banget sih?
1: Kalau cinta monyetnya itu yang pertama kali suka orang ya itu SMP. Kalau gak salah 2000.
0: Lama banget ya.
1: Iya. SMP beneran sumpah.
0: Jadi SMP. Dari kecil sampai SMP ngapain? Gak ada suka-suka orang?
1: Gak ada lagi.
0: Masa sih?
1: Iya SMP baru. Pertama kali itu yang kayak sampai dimarahin mama saya kayak, kamu belajar lu.
0: Oh my god. Terus saya kecepetan ya?
1: Gak tahu ya. Mungkin kan setiap orang beda-beda. Beda-beda
0: benar. Saya pertama kali pacaran kalau suka sama orang dari TK sudah suka.
1: Masa sih?
0: Dari TK ada cewek cantik banget namanya, kok gak salah namanya Dila deh.
1: Oh Dila.
0: Iya, dua waktu TK gitu.
1: Masih tapi ingat mukanya?
0: Gak ingat sih, cuma rambutnya bondol.
1: Oh
0: gitu.
1: Itu yang bikin suka ya?
0: Nah, sampai sekarang saya suka cewek rambut bondol.
1: Oh gitu, gitu.
0: Kalau pacaran pertama?
1: Pacaran pertama kuliah?
0: Kuliah?
1: Aku.
0: Oh my god.
1: Pacaran you pertama? Kapan, Clay?
0: I SJ.
1: Oh wow.
0: Emang ada yang aneh gak sih?
1: Gak sih, enggak.
0: Coba sahabat suara, ini aneh gak sih pacaran SD pertama kali? Oh my god.
1: Gak sih, tapi ada emang. Dulu tuh saya
0: banyak
1: waktu
0: kan?
1: Banyak. Bener, waktu SD ada. Itu ada teman saya dikasih coklat. Dulu kan yang zaman Silver Queen baru muncul tuh, kan ada tuh dikasihin. Terus karena dia gak suka sama itu cewek, coklatnya dikasih ke saya. Kamu mau gak? Aku ingat banget lagi tuh kelas 5 SD. Karena apa? Aku ingat itu karena hari itu pas adikku lahir.
0: Oke.
1: Jadi kayak pas dikasih coklat terus gak lama wali kelasku bilang, Susan pulang dulu ya. Kalau dia pulang dulu ya karena
0: adiknya lahir.
1: Lama wali kelasku bilang, Susan pulang dulu ya. Kalau dia pulang dulu ya karena
0: adiknya lahir.
1: Dijemput.

0: Bisa ya? Saya bisa. Belum pernah sih nyobain acar pasti nanas enak pakai
1: sih.
0: Ikan bakar.
1: Pokoknya acar pakai ikan bakar enak sih pasti.
0: Iya benar-benar.
1: Tuh.
0: Kalau Radit katanya beda lagi. Ini Radit yang punya podcast. Bukan.
1: Radit Dika bukan. Ini Radit dan Jani.
0: Siapa dia? Kalau aku tim selain nanas katanya. Oh, enak ini. Enak dioles ke roti tawar atau dibikin rujak. Ada penjual rujak belakang Iswara, enak tuh depan Kopi Teori.
1: Oh.
0: Iya benar lagi, enak.
1: Saya nanti kita ke sana ya. Oh, enak.
0: Pernah.
1: Nanti kita ke sana. Oke.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Hmm, oishi.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. The Soul Vibe, arti hadirmu.
1: Arti hadirmu di pagi hari ini kayaknya cocok banget arti hadirnya nanas, supaya kita seger-seger lah dikit.
0: Tapi kalau misalnya makan nanas, saya suka males karena lidah saya itu gatel-gatel.
1: Oh gitu.
0: Saya kasih kaladin enggak.
1: Gini ya, melet terus diolesin gitu.
0: Iya, enggak ini. Enggak ngaruh dia.
1: Iya, enggak ngaruh dong. Adanya malah keracunan kaladin nanti. Oh, iya, ya ilah.
0: Astagfirullah.
1: Tapi emang sebenarnya sering terjadi sih. Dan ternyata fun fact-nya itu ada enzim alami di nanas yang emang bikin mulut atau lidah tuh kayak kerasa mungkin agak perih atau gatel waktu makan.
0: Digaruk juga kan gak bisa.
1: Gak bisa. Emang gatelnya kayak karena dari enzim. Bukan karena nyamuk.
0: Gitu ya. Nah, katanya biar rasanya gatelnya cepat hilang, kamu bisa coba beberapa cara. Misalnya minum susu atau yogurt, atau berkumur pakai air panas.
1: Air hangat. Kalau pakai air panas, itu lidah nanti menggelembung.
0: Pakai air hangat atau pilih buah nanas yang benar-benar matang. Karena biasanya yang benar-benar matang itu nggak terlalu bikin gatel.
1: Iya, karena kan biasanya kalau yang benar-benar matang itu udah lembek. Udah yang benar-benar manisnya keluar.
0: Betul.
1: Jadi nggak ada tuh. Biasanya hampir nggak pernah sih gatel kalau makan nanas yang kayak gitu. Tapi ingat ya, kalau rasa gatelnya sampai bikin mulut atau tenggorokan bengkak, gimana tuh tenggorokan bengkak?
0: Ini kayak
1: yang kayak rasa radang gitu ya?
0: Iya, betul, kayak gondok gitu. Kayak
1: gondok. Iya, yang bengkak gitu. Atau muncul reaksi yang enggak biasa, jangan dianggap sepele. Bener banget sih ini. Enggak boleh sepele. Langsung periksain ke dokter supaya bisa ditangani dengan cepat.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Mocha, the best thing.
0: The best thing, kami udah nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 sekarang.
1: Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Besok ketemu lagi dari jam 7 sampai jam 10 bareng sama saya, Clay Ritzky.
0: Dan Claudia.
1: Bye-bye. Bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus I Suara Makassar. Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

1414 1414. Voice note boleh, sahabat suara. Typing juga boleh, chat silakan ya. Lalu ada juga lagu yang ini. Dari intronya udah ketahuan ya. Ava Iya dari Salma Salsa Bill featuring Bass Boy bakal dimainkan menjadi putaran pertama setelah yang ini. Ada Noah dengan Di Balik Awan, Dodo Harahap di Iswara sampai jam 2 siang nanti.

Kamu masih mendengarkan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di hari pertama bulan Juli, apa yang membuat kamu sahabat suara tiba-tiba merasakan bahwa kok begini ya? Kalau aku sih, kalau saya ya sahabat suara ya, kayak gini nih keadaannya. Tahu-tahu meler, nggak tahu kenapa tadi pagi keluar rumah berangkat ke Suara, ke studio, tahu-tahu nggak tahu cuacanya atau mungkin ya, mungkin ini langsung bindeng nih, mungkin kondisi udaranya ini yang kurang cocok dengan hidung saya yang memang bisa dibilang turunan Jerman ya. Jajaran Matraman baru tuh ya. Di 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya.

0: putih sahabat suara dan juga
1: pakai masker ya. Takutnya kayak saya tahu beler.
0: Hi-Fi dengan satu-satunya siap dimainkan. Setelah yang ini ada Kahitna featuring Monita Tahalea dengan Titik Nadir di Iswara.

Meriah dari Viera di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kalau tadi ada Viera dengan Peri sambil nemenin kamu menuju jam makan siang, ditemenin lagi dengan lagu-lagu yang bakal membuat kamu kayak kembali ke masa-masa itu. Atau bahkan, oh lagu ini ternyata nyanyi dia karena kamu sering dengarnya di sosial media. Di Overtunes dengan Sampai Kapan selanjutnya menemani kamu yang ini nih.

hidup ini akan memulai show musikalnya di bulan Juli ini. Ada Malik.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan untuk jam pertama. Kita akan lanjut lagi sambil nyari makan siang pastinya tetap di Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
4: Jakarta International Pet Show, JIPS. Siap kasih

Ros Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: International.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan yang pasti juga Dodo Harahap menemani kamu yang bisa dicek juga di TikTok @iswara.network. Hai, apa kabar? Anak Bekasi requestnya Cegil Nabila, terus juga Uci. Halo, apa kabar Uci? Iqbal, apa kabar hari ini Bang? Baik-baik saja, sedikit meler karena gak tahu nih udaranya ya. Terus juga Fir, terima kasih sudah memainkan lagunya Sumpah Mati dari Shelina Grace dan juga Andi Rianto. Yes, masih banyak lagi lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren putaran selanjutnya.

kabar yang sudah masuk. Hai, terima kasih. Ini ada Ut. Ah, dibikinin yang namanya avatar. Terima kasih ya, udah masuk. Di 0816-114-1014. Dilanjut juga dengan 9 matahari, ada puisi nomor 12.

0: Yes, ada tiga lagu yang siap dimainkan. Nadina Miza, Gea Indrawari, Sembilan Matahari siap menemani kamu makan siang setelah Unmesh Kamaleng dengan Anugerah Terindah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Antar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia Nadina Mizah dengan rayuan perempuan itu dia ya, gila. Ya pastinya selamat siang buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-1141014 yang pastinya Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara, yang juga di mana kali ini akan mainkan lagu-lagu yang pastinya akan menemani kamu.

Ada The Groove dengan Satu Mimpiku. Ini mau menyapa sahabat suara sudah WA ke 0816-114-1014. Fares mau minta rollerblade buat teman yang lagi kerja, semoga sukses selalu. Dan juga terima kasih buat Dodo. Sama-sama dong.

0: yang sudah WA ke 0816-114-1014. Say hi buat teman-teman yang lagi kerja keras, cari rupiah keras, asik rupiah keras gak tuh ya, cash keras pokoknya ya kalau kita mau belanja ya. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Pilihlah aku jadi pacarmu.
0: Yes, yes. Rahmania Astrini dengan Pilihlah Aku udah standby. Apa kabar Elvin? Dodo udah makan belum? Terlihat dari suara saya yang bindeng ya. Ada 21st Night juga nih sahabat suara.
1: Ku

Oh my god, ini lagunya wow. Lagu era 2007 ke atas. Joey doang sih yang kenal di sini. 21st Night tergila siap dimainkan juga setelah Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Maafin dong.

0: Masin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ya pasti sahabat suara, Rahmani Astri nih, pilihlah aku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada kabar baik sahabat suara dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjok 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjok mengangkat dialog antar generasi sebagai

0: di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni sampai 30 Agustus 2026, Arjok akan hadir di Jogja National Museum. Tiketnya bisa kamu dapetin di www.arjok.id. Dan untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
3: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
4: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
4: Iya, asli.
3: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
4: Iya.
3: Kan kita
2: begitu jadi perempuan.
3: Kita
2: lagi ngomongin restoran
3: kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
4: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
4: Mengulang masalah.
3: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut.
4: Asal.
3: Kata Gina juga apa?
4: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
4: Aduh.
3: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
4: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
3: kan
4: restoran sebelah?
3: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
2: Restoran.
4: Iya.
2: Iya.
3: Langsung ditutup. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
3: Apa lagi ya kita jadi mikir
2: terus,
3: lagi. Apalagi
2: ini, apa namanya?
4: Apalagi
2: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
4: Gitu. Aduh cari yang lebih
3: versi
4: segernya.
3: Yang lebih segernya.
4: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
3: Maksud kamu aku udah peyot.
4: Enggak gitu. Peyot, keriput.
3: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
4: Iya, iya, iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
1: Jakarta,
5: Jogja,
1: Makassar,
5: Medan,
1: Palembang,
5: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Yura Yunita dengan tutur batin di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sekarang ini kita masuk di jam 1 ke jam 2 siang. Indokustik, kali ini udah ada musisi yang dimana dia ini sudah mengeluarkan single banyak banget. Apakah dia terlalu lama single? Akhirnya singlenya banyak. Terus juga ya, ini karya-karyanya sahabat suara emosional banget. Dan kali ini kembali dengan single terbaru berjudul Tenanglah. Sebuah lagu yang lahir dari pengalaman pribadi dan menjadi pengingat bahwa di balik setiap masa sulit selalu ada harapan untuk bangkit. Langsung aja kita sambut, ini dia single keenamnya dari Joanna Andrea. Hello.
1: Selamat siang.
0: Siang. Yes. Ini fresh banget pakai jaket kulit.
1: Oh, emang rocker? Kulit sih.
0: Agak kulit sih kelihatannya di luar sih. Ya, kayak jaket kulit. 70 tahun 70-an kan kayak gini-gini ya.
1: 80-an. Iya. Yeah. Ini kok ini kebetulan Sesame Street sebenarnya.
0: Oh, Sesame Street, ya lucu banget.
1: Yang ini apa sih, yang trash can guy itu apa ya namanya? Aduh, lupa lagi.
0: Itu yang Sesame Street, itu Sesame Street yang
1: Elmo,
0: Elmo dan juga Yellow Bird itu kan?
1: Iya.
0: Oh, my, Big Bird.
1: Big Bird, iya.
0: Yes. Apa kabar Joanna?
1: Baik, Kak, gimana?
0: Aku? Aku lagi agak meler.
1: Sama lagi untuk, aku
0: bingung. Ini kayak emang cuaca, apa bukan cuaca, udaranya deh nih. Asap banyak banget tadi pagi, tahu masuk studio, langsung sneezing gitu, iya. Oh. Well, anyway, jangan bahas ini ya. Kita akan bahas tentang single ke-6.
1: Yes.
0: Single ke-6 nih. Coba, single pertama itu, coba remind kita. Single pertama itu kamu di tahun berapa?
1: Single, jadi Tenanglah ini single ke-6 aku bersama Lebo Pro M.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebelum itu aku emang udah sempat rilis-rilis lagu juga.
0: Pertama kali lagu kamu itu muncul tahun berapa? Ingetin, apa, remind lagi sahabat suara dengan apa dan mungkin mereka sempat li. Karena gini, semuanya itu kan lewatnya sosial media ya.
1: Betul.
0: Aku dengar lagu ketika ngobrol sama musisi, oh itu lagu Allah. Nah, ini kamu yang mana yang pertama kali itu?
1: Aku pertama Rohani dulu, Kak.
0: Mukjizat itu nyata? Oh, bukan tuh Nikita. Maaf. Terlalu bersemangat.
1: Oh iya.
0: Gimana?
1: Iya, aku Rohani dulu di tahun 2017 atau 2018. Okay. Itu judulnya Karena Aku Percaya.
0: Okay.
1: Lagu komersil pertama aku itu 2019. Mulai.
0: Yeah. Berarti ini pemuda gereja ya.
1: Oh my gosh.
0: Nah, ini untuk banyak yang mengenal Joanna ini lewat lagu-lagu yang jujur kayak ballad, emosional. Terus juga kalau menurut Joanna sendiri, seperti apa sih sosok Joanna di luar panggung, di luar bermusik? Apakah seperti karyanya gitu? Karena kan harus pakai topeng kan demi untuk berubah. Apakah kamu memang ada-adanya kayak gitu?
1: Jadi Joanna di luar musik ya, in a way. Aku mungkin apa ya? Enggak terlalu beda sih. Maksudnya aku apa adanya juga sama lirik-lirik aku gitu. Sih. Jadi chill aja sih, santai aja.
0: Jadi sejujur itu kamu ya dalam bermusik dan juga bikin lagu atau juga nyanyi gitu ya?
1: Iya, kalau aku bermusik, kalau aku di panggung, I try my best to be myself sih.
0: Okay. Dan dari press release ini diceritakan kalau lagu ini nih yang kali ini adalah Tenanglah ya.
1: Betul.
0: Ini lahir dari pengalaman pribadi. Ceritakan momen seperti apa yang akhirnya melahirkan Tenanglah.
1: Yang kali ini Tenanglah sih tercipta karena aku emang ya lagi banyak pikiran, lagi kepala lagi berisik banget gitu sih, Kak. Perjalanan karir, kehidupan aja kan pasti kita semua ada ups and downs gitu. Kebetulan waktu itu lagi down gitu. Lagi butuh banget ditenangin gitu intinya sih.
0: Okay.
1: Jadi ya why not bikin jadi lirik aja sih.
0: Tahun berapa itu lagi berisik-berisiknya si kepala?
1: Awal tahun ini, akhir tahun kemarin gitu.
0: Oh ya?
1: Lagu ini tercipta.
0: Okay. Seberisik apa isi kepala? Apakah sampai sakit impact-nya ke kesehatan, ke sakit kepala, emosian, atau malah jadi kayak energinya hilang? Gimana?
1: Enggak gitu sih. Maksudnya aku masih day to day-nya aku masih jalanin biasa aja. Tapi emang lagi banyak pikiran aja. Dan aku tuh tipe yang kalau misalnya lagi parah banget, aku gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau the fact aku bisa nulis lagu berarti masih Okay, tapi emang lagi berisik aja gitu. Jadi was fine.
0: Okay.
1: Everything was fine. Yeah.
0: Okay, good. Nah, ini Tenanglah. Ini membuat sebuah karya yang judulnya mungkin dari yang tadinya Rohani gitu kan ya. Tau-tau ini Tenanglah ini apa yang bikin beda dengan karya-karya sebelumnya, Jo?
1: Ini salah satu laguku yang sangat-sangat jujur.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yang biasanya kalau misalnya aku nulis lagu, bisa aja aku bersembunyi di balik metafora gitu.
0: Oh.
1: Kalau ini enggak sih.
0: Jujur ya.
1: Ini apa adanya.
0: Jujur gitu. Tanpa enak banget ya. Jujur enak banget. Enggak ya. Review makanan kali.
1: Marki Chop.
0: Mari kita coba. Sejujur apa di lagu ini?
1: Sebenarnya dari judulnya sendiri kan tenang lah gitu.
0: Iya.
1: Kalau benar-benar dibedah liriknya ini sebenarnya lebih aku ngobrol sama diri sendiri juga gitu.
0: Okay.
1: Dan to put it in the world biar itu jadi public itu sebenarnya agak-agak menyeramkan kadang buat aku sih sebagai introvert mungkin ya.
0: Serius introvert? Oh ya?
1: Iya aku introvert.
0: Oh iya.
1: Gak kelihatan kah?
0: Cocok jadi penyiar radio.
1: Oh iya.
0: Gak kelihatan banyak orang. Cuman energi kita satu jam dong nih ketemu kayak gini.
1: Oh iya. Langsung di mobil diem kita.
0: Di mobil diem langsung menyesuaikan semua emosi yang udah keluar ya.
1: Yes.
0: Nanti kita akan bahas sahabat suara yang nonton di live TikTok at isuara.network. Yaitu tentang detailnya apa sih ini tenanglah. Seberapa panik berisik. Atau seberapa anxiety-nya di kepala sampai numpuk banget. Ini mungkin ada gara-gara dia nonton film Upside Down. Is it? No.
1: Stranger Things?
0: Bukan, no, yang Pixar.
1: Oh.
0: Inside Out atau Upside Down mau ngapain? Museum. Ya, nanti kita lanjut lagi sahabat suara saat lagi setelah main rollerblade barengan sama Nona. Ini studio kenapa mouse-nya banyak banget di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Menyenangkan sekali Nona, rollerblade. Wow, kita sangat multitasking ya, lagi ngobrol-ngobrol, tau-tau udah ada tananet. Kita langsung ngobrol lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Glenka yang dari Bandung di live, ada sahabat suara kita dari Bandung. Namanya Glenka. Nih Glenka.
1: Hai Glenka.
0: Glenka ini persis banget kayak kamu.
1: Oh.
0: Auranya tuh cici-cici pantai Indah Kapuk.
1: Oh my god.
0: Yang kita harus pilates setiap hari ya, Kak.
1: Aduh, aku enggak pernah lagi pilates.
0: Belum butuh. Tunggu 30 tahun ke atas, Kak. Cici Joanna, kamu harus 30 tahun ke atas dulu baru tahu kamu tuh butuh apa dalam tubuh ini.
1: Oh, enggak sih.
0: Kapanpun itu bisa kok ya. Well, kita lagi ngobrol nih buat sahabat suara yang ada di live TikTok dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Joanna Andrea. Kamu tuh mengingatkan aku sama pemain film tahun 2005 ke atas.
1: Oh my god, siapa tuh?
0: Alexandra. No, Joanna something. Nanti kita ngomong di belakang mic ya.
1: Okay.
0: Terlalu excited nih ngobrolnya aku soalnya ya. Well, ini kita ngomongin tentang tenanglah.
1: Okay.
0: Tenanglah ini bercerita tentang secara detail tentang apa?
1: Tenanglah ini ya reminder buat orang-orang kaum overthinkers, I guess.
0: Overthinkers. What up?
1: Yes. yang biasanya terlihat baik-baik saja tapi ternyata isi kepalanya sedang enggak baik-baik aja.
0: Paham.
1: Gitu.

0: Tapi kamu masih fisik
1: iya,
0: semuanya?
1: Iya, aku masih fisik.
0: Wow.
1: I don't like typing. Aku gak suka ngetik.
0: Why? Muscle memory or something like therapeutic?
1: Mungkin kalau untuk nulis lirik, iya. Ada sisi terapeutiknya.
0: Tekstur.
1: Iya, aku suka yang kayak dicoretnya gitu. Aku suka, iya. Aku tipex juga gak suka.
0: Oh?
1: Iya, aku gak suka deleting.
0: So, langsung aja?
1: Coret.
0: Artnya itu ada di ketidaksempurnaan itu?
1: Iya.
0: Cakep.
1: Aku suka scribble-scribble yang aku gak suka, yang typo-typo itu.
0: Kita harus tos, tapi karena aku lagi kurang fit, jangan tos, takutnya papar. Karena aku juga masih bawa buku, sampai kapan buku tulis.
1: Oh my God.
0: Kita penyiar. Ada di sini buat nyoret-nyoret kita semua
1: ini
0: tuh.
1: Lucu banget.
0: Ayo guys nih katanya Mama Jill, kita udah penyiar suara namanya Kak Jill Vandis. Silakan guys coret-coret apapun.
1: Oh, lucu.
0: Tekan ada yang nyampah. Guys minjem duit dong gitu.
1: Aku doain.
0: Lalu di menulis ini berarti kamu dalam proses kreatifnya itu emang lagi diem kah atau memang lagi banyak pikiran kah atau ya enggak tahu aja tahu-tahu saraf kepala kamu tuh kayak banyak yang muncul pop up.
1: Waktu itu apa ya, lebih kayak pokoknya to recreate the scene, lebih kayak aku gabut lagi riweh terus kayak harus produktif gitu.
0: Okay.
1: Jadi ayo udah deh kita nulis aja hari ini, terus yang keluar kata-katanya ya tenanglah gitu. Jadi emang nulis pakai pen aja, lagi ya pouring my heart out aja.
0: Okay. Tadi kamu bilang coret. Seberapa banyak coretan yang ada di situ? Alias, ini langsung jadi atau banyak revisi? Kayak, ini kayak kurang deh.
1: Ini lucunya lagu ini agak ngalirnya enak banget.
0: Oke.
1: Iya, jadi biasanya aku coretan bisa tuh setengah kertas penuh coretan. Bisa. Tapi kali ini tenanglah, lancar sih. Lancar. Paling revisi-revisi lirik. Yang sebenarnya yang lirik lama juga aku masih keep untuk maybe tabungan juga gitu. Jadi revisi-revisi nothing yang di-delete gitu sih.
0: Oke. Okay. Ada ini enggak? Masukan dari orang lain untuk yang satu ini tenanglah. Tambahin ini dong, Jo. Jo kayaknya kalau liriknya ini oke deh. Kita ngomong lirik dulu ya.
1: Oh, lirik. Kalau lirik aku semua, enggak ada.
0: Oh.
1: Paling aku tuh jadi emang aku tuh butuh validasi.
0: Validasi, oke mulai kelihatan ya bintangnya apa. Kalau katanya L, kayaknya Joanna Sagittarius ya. Stop dulu, jangan dijawab, jangan ekspresi ya. Tahan aja dulu okay. Ya. Atau mungkin bisa drop in the piece of paper, kayak nanti tinggal ditara ya, nanti kita di buku itu ya.
1: Boleh.
0: Ya, kita balik lagi ke apa tadi kamu, si L jadi berubah kan ya pikiran kepala ini. Dari segi menulis ini sendiri, kamu tuh gampang bercabang gak? Dalam artian oke deh, boleh ada satu tambahan dari orang lain, tapi kayak ini oke juga ya. Kamu kayak gak idealis gitu. Apa kamu orang yang idealis dalam berkarya?
1: Aku dengerin input orang sih.
0: Okay.
1: Karena menurut aku input itu baik. Tapi untuk tenanglah ini inputnya itu gak terlalu banyak juga sih dari orang lain. Paling dari produserku Kak Chandra. Lebih kayak aransemen melodinya enakan diginiin untuk di bagian chorus gitu. Terus aku juga di situ pun aku masih mengutarakan pikiran aku sih. Jadi
0: Dan kalau untuk aransemen sendiri emang ada campur tangan?
1: Oh iya, ada. Kalau tenanglah fully dikontrol sama Kak Chandra Piscano. Aku cuman bagian akustik gitar sama overall vision itu aku.
0: Kamu main alat musik?
1: Not good, tapi like boleh lah.
0: Apa?
1: Iya, chord biasa aja.
0: Tar dulu, biasanya nih kan zaman kecil kan orang tua kita lebih kayak ambisius ya, anakku harus bisa nanti konser di Simfonia gitu kan.
1: Orang tua aku enggak.
0: Enggak ya.
1: Enggak, mereka
0: harus sama Unistong ya, cucu Unistong ya.
1: Oh my God, enggak sih, agak relate aku. Mama sama papa tuh lebih kayak, oh iya kamu mau musik. Bukan musik sih, nyanyi. Dari dulu nyanyi, jadi bukan instrumen aku. Jadi langsung di lesnya vokal, bukan piano, bukan gitar gitu sih Kak.
0: Apakah butuh belajar, apakah butuh menguasai alat musik untuk bisa menyanyi yang baik?
1: Enggak.
0: Maksud sih, wah jadi termotivasi nih. Wah. Jangan sampai aku tahun depan jadi penyanyi nih.
1: Enggak, tapi sangat membantu kalau bisa gitu.
0: Oh yaudah deh mundur. Orangnya malas effort soalnya.
1: Soalnya sampai sekarang pun aku masih pengen belajar alat musik.
0: Apa?
1: Jadi aku pengen lebih jago piano gitu.
0: Piano yang klasik atau yang piano yang elektrik, gak apa-apa deh kayak apa ya?
1: ya, kayak keyboard gitu ya.

0: Gak apa-apa sih, anything. Oh. Maksudnya lebih kayak bisa aku bawa live performance. Pengennya, goalnya itu sih.
1: Gitu ya. Karena emang paling keren tuh kalau musisi tuh ngonten tuh, orang tuh kalau ngonten pakai piano kayak di TikTok gitu ya. Dan udahlah, mundur lah, kasih panggung ke dia lah. Udah deh, gak ada nyanyi, gak ada pegangannya tuh kayak gak enak ya. Tapi kalau kamu sendiri yang tadi kamu bilang itu not good, apa alat musik yang kamu kuasain? Yang tidak terlalu mahir, belum, bukan terlalu mungkin.
0: Ya aku gitar, piano tuh chord biasa. Jadi gak bisa tuh yang gitar gak bisa
1: fingering tuh gak bisa ya?
0: Bisa. Itu dari aku deh.
1: Oke.
0: Dari aku gitar, dia session player aku juga kan. Jadi keren, kamu aja. Piano aku juga chord biasa bisa. Kayak lebih explore di piano lebih bisa daripada gitar. Tapi ya gitu, bukan yang kayak classically trained gitu sih.
1: Tutusnya kayak anaknya Sal Priadi gak? Yang dicoret-coret A.
0: Dulu.
1: Iya, karena anak kecil kayak gitu ya.
0: 1, 2, 3 kita pakai angka kalau di rumah kita.
1: Lama-lama hilang. Kena tangan.
0: Lama-lama mama enggak mau dicoret-coretin lagi pianonya.
1: Mahal. Tutsi ya. Oke, ini dari sisi musik, kenapa milih aransemen pop yang soft, warm, yes, dan sederhana untuk lagu ini?
0: Kayaknya emang itu yang diperlukan sih dari lirik sama melodinya.
1: Oh, moodnya mau kayak gitu ya.
0: Moodnya emang kita tujuannya ke sana dan emang pengennya lagu ini jadi bikin orang tenang. Jadi harus aransemennya juga jangan terlalu heboh, jangan terlalu riuh sendiri gitu. Jadi
1: jangan terlalu rame. Nah, karena ini menjadi bagian dari perjalanan menuju album perdana. Akhirnya setelah 6 single ada album perdana. Boleh kasih sedikit enggak bocoran aja? Apakah nanti semua lagu akan punya apa ya, benang merah kayak pohonnya gitu, kayak ini dari ujungnya, ini dari akar ini tereret ke atas gitu, ada jalan ceritanya, storyline-nya?
0: Pastinya ada, karena menurut aku album ini bakal menceritakan ups and downs-nya kehidupan. Jadi red line-nya dari lirik pasti itu, jadi ada love song tapi ada juga lagu untuk diri sendiri gitu. Dan pastinya kalau untuk aransemen ada red line-nya juga di pop folk alternatif sih. Pop folk alternatif. Jadi mungkin ada senja-senjanya dapat, tapi ada gitar listriknya juga gitu.
1: Wait, pop folk alternatif.
0: Iya.
1: Ada senja-senjanya. Berarti ini akan lebih akustik?
0: Enggak, karena ada alternatifnya gitu.
1: So, orkestra?
0: Not big orkestra.
1: Band? Terlalu rame.
0: Big band orkestra no. Lebih kayak gitar di distort gitu.
1: Wow. Emang kamu apa sih favorit genre musik apa sih?
0: Aku kemana-mana sih masalahnya.
1: No, yang dari awal aja, dari awal dari kayak awal, aku suka, aku mau jadi
0: yang bikin aku suka musik Demi Lovato, era pop rock dia.
1: Itu ada plesetannya ya. Gitu. Ayo demi apa? Demi Lovato. Jangan ketawa kamu. Demi kalau angkatan bapak-bapak kita tanya deh, mah demi apa? Demi Moore gitu.
0: Oh iya. Tahu juga kok, tahu juga.
1: Oh, tahu juga aku. Nanti kita akan main game Sahabat Suara saat lagi ya, tentang dia harus, si Joanna ini aku kasih satu kata, dia harus cocokin dengan lirik lagu yang pastinya dari musisi lawas, musisi yang sudah lebih dulu berkarir, silakan.
0: Okay.
1: Mau pakai AZ lirik boleh dicari. Sesaat lagi sama Suara di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal

0: Isyana Saraswati dengan Keep Being You di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada Joanna Andrea. Yes, gitu ya. Ini kita udah nyampe di segmen ketiga. Kita ngebahas tentang singlenya, yaitu Tenanglah. Yang ternyata Tenanglah ini single ke-6 yang katanya sih berangkatnya dari keresahan, bisa gak ya untuk lanjut bermusik, bener gitu gak sih? Atau bertahan di karir ini gitu ya?
1: Bisa.
0: Tapi bisa kayak gitu ya?
1: Bisa, I mean lagu-laguku ini untuk semua orang sih. Jadi semua orang bisa interpret dengan cerita mereka masing-masing.
0: Oke, ini ada kalimat yang bilang lagu ini dibuat saat Joanna hampir nyerah ngejar mimpi sebagai musisi.
1: Yes.
0: Apa yang sudah terjadi waktu itu?
1: Sebenarnya looking back sebenarnya aman-aman aja, cuman overthinking aja sebenarnya. Lebih kayak galau-galaunya padahal belum terjadi gitu, belum terjadi apa-apa, semua masih aman. Jadi waktu itu emang di perjalanan karir aku emang aku bukan sering sih kayak ya ampun,

0: udah pindah rumah beberapa kali.
1: Gitu. Oh ya?
0: Iya, jadi mencari rumah baru, mencari jati diri lagi berulang-ulang kali, itu aja sih yang bikin.
1: Pindah rumah dalam arti sebenarnya atau kiasan?
0: Pindah rumah di karir musik.
1: Oke, okay. Udah pindah-pindah gitu ya. Iya. Berapa kali menentukan, mencoba?
0: Jadi aku pertama, kan masih umur 13 tahun itu mulai serius. Itu jadi independent artist dulu.
1: Okay.
0: Terus kerja sama-sama label, terus indie artist lagi, terus label lagi, terus indie lagi, terus sekarang label lagi.
1: Di single yang ke-6 ini.
0: Betul.
1: Tenanglah, ternyata menenangkan diri sendiri ya sebenarnya.
0: Yes.
1: Okay. Setelah lagu ini dirilis, ada enggak cerita dari rilisnya bulan apa dulu? Sorry.
0: Maret.
1: Maret, April, Mei, Juni. Udah 4 bulan?
0: Iya ya.
1: Iya. Iya. Karena udah Juli sekarang.
0: Iya.
1: Ada ya.
0: Juli.
1: Oh my god. Iya, yes, okay. Sudah diganti bukan Juni ya, kalender. Juli. Berarti ada 4 bulan di mana ada feedback enggak dari pendengar kamu, penikmatmu, karya kamu dari
0: lucunya,
1: lagu ini?
0: Lucunya lagu ini banyak yang DM sih, banyak yang komen. Gimana? Juga.
1: Gimana?
0: Pada bilang kayak ada yang bilang untuk seseorang yang lagi midlife crisis, relate banget gitu, ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang aku dengerin sebelum tidur, jadi jadi bisa tidur gitu, kayak ya ampun, ya I didn't know laguku bisa bantuin mereka juga sih.
1: Untuk tenang,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, untuk tenang gitu.
1: Yang enggak bikin tenang tuh iklannya ya, kalau misalnya dia enggak berbayar ya. Dapatkan dana premium gitu kan ya.
0: Itu aku lagi.
1: Oke, jadi memang ternyata impact-nya sampai ke penikmat musiknya juga ikut tenang ya. Oke, karena emang sekarang ini tuh cepet banget kan ya pergerakan ya, dari segi informasi, tren, belum lagi ke FOMO-an yang ada lah.
0: Aduh, iya lagi.
1: Nah,
0: apalagi FOMO donat.
1: Oh iya, aku baru tahu. Aku terakhir mochi.
0: Aduh, aku enggak sih.
1: Enggak, mochi viral itu kan itu
0: Dubai donat. Coklat.
1: Dubai yang sampai akhirnya ada di Bright Spot kemarin kan, apa disiram sama apa namanya strawberry itu, itu belum nyobain. Ya paman yang satu ini udah ke skip yang itu kedua. Ada mochi-mochian juga ke skip. Nah ini ada donat lagi.
0: Ih, aku tuh donat fan banget.
1: Oh ya,
0: donat kentang, donat ubi, donat semua donat.
1: Kamu suka donat
0: banget.
1: Kamu naik mobil ya kesini ya?
0: Iya.
1: Tuh kan ada MRT Fatmawati. Itu setelah tangga jalan, sebelum tangga jalan ada donat UMKM enak banget. Sampai ada sourdough segala macam.
0: Oh my god.
1: Cek aja.
0: Mari kita.
1: Itu enak, homemade.
0: Oh my god.
1: Lebih enak homemade kan? Nah, donatnya seperti apa yang kamu maksud sampai akhirnya apa nih yang lagi ini?
0: Aku tuh lagi suka coba-cobain donat baru aja intinya sih, Kak.
1: Oh.
0: Jadi biasanya kan donat kentang itu biasa yang gula, tabur gula itu best sih, itu best banget.
1: Okay.
0: Tapi sekarang terakhir aku coba di Bandung, kemarin kan radio juga di Bandung, The Square Room.
1: Oh.
0: Iya, jadi donatnya kotak.
1: Ntar kita ngobrol square lagi ya. Nah, sekarang ini kita akan main games.
0: Yikes.
1: Kamu tidak bisa menghindar dari games ini.
0: Takut banget.
1: Ya, apapun yang ada di kepala kamu tentang library bermusik kamu, beda-beda kan selera orang kan. Kalau aku nanti nyebutin satu kata, kamu sambung ke lirik. Atau masukin aja, gak usah di awalnya. Misalnya donat. Susah ya donat ya. Apa ya namanya, makan ya. Misalnya kayak ada liriknya makan hati atau apa, boleh, gak usah ya pokoknya liriknya kamu nempel di kepala aja.
0: Okay,
1: kita akan tes pengetahuan lagu dari Joanna. Caranya nyanyikan lagu yang ada di kata-kata aku sebutin ini.
0: Okay.
1: Yang pertama yaitu paling gampang, cinta.
0: Lagu jadul lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Bertahan satu cinta.
1: Bertahan satu C-I-N-T-A. Sobat dahsyat.
0: Aku denger itu Kobe Junior lagi.
1: Oke, sepeda versi. Baik.
0: Sepeda versi.
1: Itu C-I-N-T-E Bagindas.
0: Iya.
1: Kamu Cowboy Junior ya?
0: Iya lagi.
1: Alright. Oke, yang pertama.
0: Yeay.
1: Selanjutnya, kapan?
0: Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?
1: Hindia?
0: Hindia. Yeah. Hindia atau Fis ya itu?
1: Hindia. Beda tipis memang.
0: Iya, iya.
1: Ya. Hindia. Selanjutnya, sudah.
0: Oh my god.
1: Kok jadi ikut mikir.
0: Sudah.
1: Ayo bantu yang di TikTok.
0: Jadi salfok sudah. Oh ini lagu Afgan ada lagi kayaknya. Sudah apa? Atau mudah ya?
1: Apa?
0: Sudah.
1: Bukan itu lagu luar negeri. Sudah. Ya tahu.
0: Iya itu Afgan.
1: Apa sudah selanjutnya?
0: Apa ya? Sudah.
1: It's okay. Lupa, ya, tadi udah sudah terlalu lama sendiri.
0: Oh iya.
1: Satu ke skip, it's okay. Masih ada tiga lagi. Hati.
0: Hati. Banyak hati.
1: Hah? Ya, hati.
0: Kepikiran hati-hati di jalan, tapi apa ya liriknya?
1: Ayo hati, teman-teman yang ada di sahabat suara yang ada di TikTok. Hati.
0: Namun dekati hati. Kita ganti lagu ya.
1: Ran. Yang selanjutnya, okay. Sakit.
0: Sakit taraku kemulai.
1: Langsung lari ke hipdut ya.
0: Genrenya beda-beda ya.
1: Langsung terakhir, mudah.
0: Hah?
1: Mudah.
0: Mudah. Mudah. Mudah. Mudah.
1: Tiga, dua, satu. Wah, yang dengerin itu mudah ini, itu mudah.
0: Apa tuh?
1: Nggak tahu mereka mudah. Mudah bagiku, mudah. Terlalu mudah, apalagi? Mudahkanlah. Bukan ya?
0: Bukan ya.
1: Itu apa namanya, lanjutkanlah. Terakhir. Tenangkanlah
0: diri, kau tak sendiri.
1: Lagu siapa sih itu?
0: Aduh gak tahu.
1: Lagu
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Kalau dengan salah kaprah di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan masih ada
1: Joanna.
0: Hey, Joanna Andrea dengan Tenangkanlah. Dan ini adalah sesi potret, bukan ya, itu lagu sesi
1: Enau.
0: Enau. Kamu tuh emang tahu semua lagu Indonesia? Beda-beda sih referensinya.
1: Iya, beda-beda.
0: Tapi tahu ya, tadi udah diuji, muncul aja tuh semua.
1: Muncul.
0: Sampai ada lagu iklan juga mau dinyanyiin ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, buat yang baru pertama kali mendengar nama Joanna Andrea, kenapa mereka wajib memasukkan Tenanglah ke playlist minggu ini? Aku ada loh playlist.
1: Oh my god.
0: Jam koma.
1: Is,
0: beneran ada, bikin jam koma aja buat mereka yang lagi capek bisa dengerin playlist aku gitu.
1: Wih, asik tuh. Mungkin lagu ini cocok banget untuk kalian yang lagi butuh di remind sih untuk bahwa semua akan baik-baik aja. Mm-hmm. Jadi kalau untuk kalian yang relate sama itu, bisa banget Tenanglah masukin ke playlist kalian.
0: Rate dari 1 sampai 10 untuk dimasukkan ke dalam playlist yang notabene isinya adalah lagu-lagu yang menenangkan. Berapa? 1 sampai 10?
1: Itu tempatnya sih,
0: 10 10 out of 10. Oh, oke okay, ya. Penasaran, nanti kita akan dengerin sahabat suara ya. Dan udah banyak belum sih fans kamu? Agak geli kalau ngomong fans,
1: iya,
0: pendengar
1: iya.
0: kamu, penikmat musik kamu ya. Yang sudah mulai menempelkan lagu Tenangkanlah ke konten TikTok mereka atau reel atau bahkan story.
1: Ada aja sih, puji Tuhan ada aja.
0: Pernah nemuin?
1: Iya, pernah nemuin.
0: Lagi scroll.
1: Iya.
0: Rasanya gimana sih musisi kayak gitu?
1: Iya, aku tuh kalau ada yang nge-tag aku aja aku langsung repost.
0: Rasanya gimana pas?
1: Rasanya lucu, okay. Komen langsung gitu.
0: Oh ya?
1: Iya, gitu.
0: Humble banget, serius.
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya kan gimana ya? Itu kan mereka juga membantu kita juga. Jadi ya gitu deh.
0: Mengangkat ini ya ke algoritma ya.
1: Iya.
0: Wow. Bagian yang mana sih sering dipakai sama netizen?
1: Biasanya bridge sih.
0: Yang mana, yang mana?
1: Yang bridge tuh.
0: Oh langsung di stem dulu
1: lagi
0: tuh pita suara.
1: Lagi bintang lagi.
0: Wah, merendah untuk menaikkan mutu. Baik, kita sudah mulai. Udah ketawa nih bintangnya apa nih.
1: Aduh.
0: Zodiaknya nih.
1: Bridge-nya dia lebih upbeat daripada the rest of the song.

0: Flaus, tapi kita ada ini ya. Bel masakan sudah siap ya. Oke. Selain mendengarkan lagunya, apalagi yang bisa ditunggu dari Joanna dalam waktu dekat? Karya apa? Gigs? Konser? Terlalu cepat jujur.
1: Semoga akhir tahun ini ada album.
0: Ada album.
1: Yes, amin, semoga.
0: Ini kan lagunya menenangkan ya. Artworknya moodnya kayak gimana sih pengennya?
1: Untuk si album.
0: Album dong.
1: Pengennya karena selama ini aku tuh lagi suka biru. Pengennya tetap di biru-biru-biru coklat vibes gitu.
0: Di bayangan gue orange lagi, orange senja. Nila, bukan. Warna apa itu ya? Ya jingga. Oke.
1: Nice.
0: Kita tunggu. Akhir 2026.
1: We'll see. Maybe things will change.
0: Benar sih ya. Di mana sahabat suara bisa ngikutin semua update tentang event kamu, karya kamu, social media, Instagram?
1: Sahabat suara boleh banget follow Instagram aku @joanna_andrea_official, TikTok aku joanna_andrea, dan musik-musikku di Joanna Andrea.
0: Dan sudah bisa di musik streaming juga ya semuanya ya.
1: All digital platforms.
0: Sekarang silakan Joanna mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Tenangkanlah. Silakan ajak, setelah itu langsung kasih yang ref yang tadi. Sikat.
1: Teman-teman boleh banget dengerin laguku Tenanglah di semua digital platform. Semoga lagu ini seenggaknya bisa temenin kalian yang lagi banyak pikiran. Chorusnya

0: Terima kasih penonton bayaran, boleh dong tepuk tangan, gak ada ya?
1: Tepuk tangan sendiri.
0: Jangan pakai jari ya. Jari. Mau nanya terakhir sebagai closing statement dari obrolan kita ini, tenangkanlah. Kalau menurut Joanna Andrea, aroma apa yang tepat untuk lagu ini?
1: Mungkin asik banget kalau sambil ngopi di hutan.
0: Ngopi di hutan antara bau
1: alam.
0: Oh, aroma alam. Biji kopi dan ini ya. Hutan pinus ya.
1: Iya, asik banget.
0: Ngopi
1: itu
0: sambil ngepel jatuhnya. Thank you ya.
1: Yes,
0: Joanna sudah main. Terima kasih sahabat suara Joanna, Andrea sebagai bintang tamu kita di Indokusti. Kita ketemu lagi hari Senin sahabat suara, dan lagu terakhir ada Joanna Andrea dengan Tenanglah. Ya. Terima kasih.
1: Kasih.
0: Bye.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang pernah
3: pakai
2: Karusel ya kan tuh.
3: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
2: Nemu aja lagi sebelah.
4: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
2: Apa?
4: Sandi warna cinta.
2: Jauh.
5: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
3: Apa tuh?
5: Sandi, tar gue samper.
2: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
5: Iya.
2: Sandi, Sandi.
5: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat
2: ada,
5: badan.
2: Ada Des.
5: Hai Des, selamat pagi.
2: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
5: Mantap.
2: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
5: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
2: iya.
5: Setiap hari.
3: Setiap hari.
2: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
3: Ini nih, tadi ada Des dulu tuh.
5: Fokus.
3: Sandi nanti lagi.
2: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia.

0: ini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa kayak
2: undo, penyakitnya sudah nambah.
1: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
2: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau bola?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
1: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
2: Coy.
1: Nah, emang udah pada hampir mampus.
2: Bener.
1: Gak boleh.
2: Iya benar. Ya
0: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kau sebut namanya.
4: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: diubah ya? Mengiyah.
1: Iya betul banget, Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
2: Oh, jadi gitu.
3: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: Sahabat suara.
1: Ah, kita dilarang ngotak-ngatik nih. Kenapa tolong suara ini, saya sepertinya saya tidak terdengar dengan sempurna?
0: Saya juga tidak terdengar dengan sempurna.
1: Apakah kita mendengarkan lagu saja sahabat suara? Kita akan menemani sampai jam 7 malam nanti. Ada dua penyiar kesayangan kamu. Ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin.
0: Dan ada Dani Prayogo, anak yang pacar yang suka main yoyo juga menemani kamu. Pokoknya jangan kemana-mana, di sini aja bareng kita.
1: Betul sekali, kita akan ada atraksi silat. Terus gak, habis gak itu ada, juga ada. Dan dia
0: ngomong
1: akan
0: aja,
1: lompat di lingkaran api.
0: Minimal ngomong, maksimal teriak.
1: Sama kita juga akan ada sesi live di TikTok.
0: Oke.
1: At sahabatsuara.mks.
0: Jadi kalau mau lihat penampakan di sore hari, nonton aja di TikTok ya.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Playlist lagu enak dan info terculture.
11: Dengerin suara santai di 96FM.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Suara Santai, sahabat suara.
1: Senang sekali karena kita masih menemani sampai 20 tahun lagi.
0: Ketuaan nanti kita di sini.
1: Kau kalau misalnya 20 tahun lagi, itu tahun berapa? Berapa usiamu?
0: 20 tahun lagi berarti 44, udah punya 2 anak, kehidupan saya ada di Australia.
1: Terlalu overclaim kata saya, Mas. Kayak maksud saya Bapak Cenayang.
0: Terlalu jauh, padahal ini kan kalau kita lihat tanggal baru masuk Juli kan.
1: Betul.
0: Apalagi bulan ini gak ada tanggal merah sama sekali. Kita gak bisa libur, leye-leye di rumah, gak bisa.
1: Emang iya. Tapi kalau misalnya kan kita berandai-andai, ini kan sudah tidak ada tanggal merah. Kita cuma bisa mengisi di yang benar-benar pure weekend.
0: Benar.
1: Kalau misalnya ditambah satu hari libur nasional, kau mau harinya itu diperingati sebagai hari apa?
0: Hari
1: ulang tahun Dandi.
0: Bukan.
1: Happy birthday Dandi apa?
0: Hari otomotif Indonesia. Kenapa? Hari otomotif.
1: Kenapa?
0: Kayak enggak apa-apa hari otomotif aja.
1: Kenapa?
0: Biar ada aja liburnya.
1: Kalau saya mau hari bermalas-malasan.
0: Ya bisa.
1: Kayak memperingati hari bermalas-malasan, kita tidak akan membuat apapun. Kita akan berdiam.
0: Atau hari kebalikan. Bisa.
1: SpongeBob sekali inspirasinya. Hari nonton sedunia, hari nonton aja, pokoknya seharian kita nonton movie kita, maraton.
0: Oke, berarti emang kita rayakan itu ya?
1: Siapa?
0: Hari nonton.
1: Tidak.
0: Kalau disuruh
1: kita
0: milih.
1: Tanyain nggak usah, kita tanyain sama sahabat suara aja mending. Kalau misalnya dapat satu hari libur nasional tambahan, kamu mau harinya diperingati sebagai hari apa?
0: Boleh kasih tau kita di WhatsApp di 081808960960 atau boleh di DM Instagram di @iswara.mks.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Penyusunan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinilai perlu dilengkapi dengan standar satuan biaya pendidikan nasional agar kebijakan pembiayaan pendidikan lebih adil. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menjelaskan, DPR tengah mengupayakan perubahan pendekatan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, selama ini bantuan operasional sekolah masih menggunakan pendekatan seragam, padahal kebutuhan pendidikan di setiap daerah sangat berbeda. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mendorong penguatan regulasi menuju implementasi gagasan sistem e-voting untuk pemilu.
2: Penerapan atau usulan gagasan e-voting terutama untuk di luar negeri, pertama, kalau e-voting itu diimplementasikan, kita tidak akan kebebanan yang namanya logistik surat suara. Yang kedua, mobilisasi. Yang ketiga, pengamanan. Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini dilakukan secara manual. Nah, tentu ini butuh payung hukum, karena itu terkait dengan diskusi arah undang-undang pemilu, ya tentu itu harus dipayungi, diberi payung di dalam perbaikan undang-undang pemilu nanti. Saya kira itu.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sigit Purnomo, menyoroti perlunya pergeseran fokus investasi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH agar lebih berdampak langsung bagi jemaah. Sigit mencatat, selama ini struktur investasi BPKH masih terlalu terkonsentrasi pada surat berharga syariah negara atau SBSN. Sementara itu, instrumen investasi lain seperti emas, sukuk korporasi, dan reksadana syariah dinilai masih sangat terbatas.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
0: Playlist lagu enak dan info terculture,
4: dengerin suara santai di 96 FM.

0: Pasar Suara Warga Indonesia, lagu paling baru dari Andin.
1: Iya, jadi saya sempat lihat videonya Andin gitu. Jadi dia kenalin diri ulang sama teman-teman Gen Z. Katanya mungkin
0: banyak yang tidak mendapatkan era di mana Andin sedang berjaya.
1: Benar, karena katanya dia bilang mungkin kamu tidak merasakan era saya, tapi ibu kamu merasakan lagu-lagu saya menemani kisah cintanya.
0: Eh, tapi sumpah ya, saya tuh amazed banget sama Andin ini karena dia tuh benar-benar ada sejak era kayak baby boomer sampai di Gen Z sekarang juga masih eksis-eksis aja, coy.
1: Bener, jadi kayak dia hidup di segala generasi sekarang.
0: Tapi ya, apakah Andin adalah orang yang mau memiliki hari libur nasional tersendiri untuk dirinya?
1: Kayaknya
0: hari Andin Nasional misalnya.
1: Hari musik ada kan?
0: Ada.
1: Nah, kalau kan kita udah tanya sama sahabat suara tadi, kalau ada tambahan satu hari libur nasional, kamu ingin hari apa yang diperingati? Ada Noe di WhatsApp, dia
0: cakep.
1: Bilang, "Saya sih pengennya ada hari hobi nasional, jadi sehari tuh bebas ngelakuin hobi tanpa kepikiran kerjaan atau tugas."
0: Mana hobi saya ada 897, banyak banget.
1: Iya, ada yang lari dari pagi sampai malam.
0: Iya, ada yang juga suka mungkin mengambil ini, melempar batu sembunyi tangan.
1: Enggak boleh lempar batu sembunyi tangan.
0: Oke, okay. Ada Iqbal juga di cakep. Instagram katanya pengen ada hari kendaraan nasional.
1: Tuh kan saya tadi bilang
0: dan
1: otomotif.
0: Otomotif ya.
1: Jadi ada hari kendaraan nasional.
0: Jadi semua orang punya masalah, orang yang punya masalah dengan kendaraannya ke bengkel bisa libur dapat promo spesial di bengkel.
1: Iya benar, yaitu kalau kita lagi tanggal-tanggal tua tuh ya.
0: Ada aja masalah.
1: Ada aja masalah. Jadi kemarin tuh cerita tentang motor kendaraan ya. Ini saya lagi pegang, alhamdulillah ada duit nih ditabung nih, nggak ada masalah ini motor.
0: Ya.
1: Tiba-tiba beli sesuatu, menghabiskan banyak uang. Saldo saya itu kering, motor saya mati tiba-tiba. Ada aja nih.
0: Ada aja memang. Intinya kalau misalnya sahabat suara mau hari libur nasional, kalau saya ada, udah ada kepikiran.
1: Apa?
0: Hari gratis nasional. Jadi enggak. Apapun yang saya ambil semuanya gratis. Itu bagus kan idenya?
1: Tapi MC enggak boleh gratis.
0: Nanti kita pikirkan.

0: busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Iswara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: lagi suara Makassar, suara warga Indonesia. Ini kalau kita dengerin Gea ya, kalau ada yang abadi, mungkin warga negara dari Paraguay ingin ini abadi selalu, menang setiap pertandingan dari Piala Dunia.
1: Karena akhirnya dijadiin hari libur nasional. Bayangkan, Presiden Santiago Pena resmi menetapkan 30 Juni kemarin sebagai hari libur nasional setelah timnas Paraguay sukses menyingkirkan Jerman.
0: Oh, ini negara favoritnya Rory dari awal.
1: Kau tahu kenapa saya menangis kemarin? Karena ini.
0: Dia sudah proyeksikan bahwa Jerman akan membantai karena di awal dia startnya bagus banget.
1: Iya,
0: dia bahkan sampai
1: 71,
0: sekarang
1: kan?
0: 72 kalau enggak 71 atau 71. Iya, dia sampai sekarang tuh top skor tahu untuk di Piala Dunia.
1: Tapi dan ini karena kan dia mengalahkan Jerman di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
0: Jadi dia Paraguay ini menang lewat adu penalti setelah bermain imbang satu sama. Jadi kemenangan ini juga cetak sejarah karena Paraguay menjadi tim pertama yang berhasil mengalahkan Jerman lewat adu penalti di Piala Dunia.
1: Biar nih, adu penalti gitu.
0: Tapi di situ diuji.
1: Biar mi upa gitu.
0: Jadi Paraguay ini menjadi negara Amerika Selatan kedua yang menetapkan libur nasional usai mengalahkan Jerman. Jadi sebelumnya kan
1: Ekuador juga
0: Indonesia,
1: karena berhasil.
0: Indonesia semoga deh masuk dulu. Jadi saya harap
1: kalau Indonesia udah masuk kita udah libur.
0: Iya, pokoknya
1: masuk Piala Dunia
0: pokoknya
1: kita langsung ada
0: Indonesia
1: libur nasional.
0: Masuk Piala Dunia 30 hari main, 30 hari kita libur. Nonton, dukung.
1: Permisi, kata saya pemasukan negara dari mana semuanya kalau misalnya pada libur.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
5: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Itu
0: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS, Behind the Star.
1: Ibu Ola, lagi ngos-ngosan.
2: Cakep.
1: Ola amigosan.
2: Kita udah masuk di BTS, sahabat suara, Behind the
1: Star. Kita punya banyak bintang, walaupun bintang banyak di langit sana, tapi yang kita kasih tahu cuma dua bintang.
2: Bintang pertama adalah Dua Lipa yang meresmikan perpustakaan barunya di Portugal berisi 100 buku yang dilarang peredarannya. Oke, berarti kita gak bisa baca nih.
1: Bisa,
2: Dua Lipa.
1: Tapi
2: dilarang
1: cuman
2: beredar.
1: Tidak. Jadi kalau kamu mau baca, kamu harus ke perpustakaannya.
2: Iya,
1: Dua
2: kita
1: Lipa
2: harus kesana.
1: Gitu.
2: Oke, selanjutnya bintang berikutnya.
1: Ada Hong Myungbo resmi mundur setelah gagal membawa Korea Selatan lolos dari fase grup Piala Dunia. Dia mau jadi rakyat biasa katanya.
2: Jadi waktu dia pulang kan, waktu pulang itu benar-benar kayak orang tuh ngehujat satu.
1: Karena kan memang si tim Korsel ini udah di
2: gadang-gadang
1: di,
2: ya.
1: Di, bukan dicerca sama tim media. Jadi kayak yang
2: makin digoreng kan pas di pas kalah kemarin.
1: Jadi
2: gak
1: kayak
2: apa-apa, saran saya daripada kamu pusing dengerin ocehannya orang-orang sama teman-teman netizen di sana, manfaatkan lem Korea yang kamu punya, lem semua mulutnya.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot dan experience.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Kita kembali Makassar. Lagi.
1: Kita kembali lagi sahabat suara dengan BTS Behind the Star.
0: Dan bintang pertama yang akan kita beritahu informationnya yang penuh dengan fashion asik.
1: Ada dua
0: Lipa. Dua apa yang dilipat?
1: Dua Lipa. Jadi Dua
0: Lipa
1: resmi membuka perpustakaan fisik permanen Manifesto Library di Portugal kemarin.
0: Jadi perpustakaan ini berisi 100 buku dari berbagai negara yang dilarang, disensor atau bahkan ditarik dari peredaran. Kira-kira kenapa?
1: Oh, jadi perpustakaan ini hasil kolaborasinya antara Service 95 Book Club milik Dua Lipa dengan toko buku legend Livraria Lello.
0: Ini bagus banget namanya Livraria. Kayak kan library orang biasa. Okay. Livraria.
1: Jadi sebelumnya memang Dua Lipa punya komunitas membaca karena punya hobi baca buku, pantasan pinter ya.
0: Iya, karena memang semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu. Hai semuanya, warga Indonesia.
1: Terus dibikinnya perpustakaan ini karena Dua Lipa ingin mengajak banyak orang buat berani membaca berbagai sudut pandang, berpikir kritis dan menghargai kebebasan.
0: Udah duta banget settingannya, Pak. Emang udah mau final. Untuk yang lagi dengerin, kita doain Dandi ya, karena Dandi sebentar lagi akan mengikuti penyisihan.
1: Asik.
0: Dimana dia akan berkompetisi dengan 895 warga lainnya.
1: Doakan semoga bisa berikan yang terbaik aja deh.
0: Amin gitu. Tapi bukan Dandi habis ini yang akan kita bahas. Kita masih akan kembali tetap di
1: BTS
0: Behind the Star. Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
0: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
0: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.

0: di request sama sahabat suara di TikTok live kita.
1: Benar, jadi ini sahabat suara di TikTok tuh bikin emosi. Masa ada yang bilang ya kayak gini, Kak, kalau kita diselingkuhi tapi masih berharap sama dia, apa namanya itu, namanya kalau nggak sekolah ya nggak ada namanya, ya nggak sekolah.
0: Itu namanya hodop. Ya, saya kasih tahu sekali lagi, hodop. Eh, tapi kita akan memberitahu bintang kedua yang akan kita spill-spill di BTS.
1: Spill-spill, dan ini mungkin udah sahabat suara udah lihat di beberapa video potongan-potongan bahwa pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo ini kemarin resmi mundur setelah timnya gagal lolos dari fase grup Piala Dunia 2026.
0: Biar aku yang pergi, dia bilang gitu. Bila tak juga pasti.
1: Bukan. Apa? Namanya
0: lagunya Korea juga. Kenapa kak dia tidak mau lagu Indonesia?
1: Dia kan Korea Selatan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi setelah Korea Selatan hanya meraih satu kemenangan dari 3 laga, dia mengaku bertanggung jawab penuh dan meminta maaf kepada masyarakat Korea Selatan sebelum memutuskan mundur. Ih, bagus loh orang-orang di sana.
0: Iya, yeah, berarti mereka sadar.
1: Bertanggung jawab.
0: Dan kegagalan ini memicu kekecewaan besar dari publik Korea Selatan. Bahkan Hong ini saat tiba di bandara Incheon langsung dihujat sama netizen. Ih, kenapa sih orang-orang sana?
1: Oke, dan sementara pemerintahan yang ada di sana meminta evaluasi total terhadap pengelolaan sepak bola Korea Selatan. Tapi bagus tahu dia benar-benar tahu kapasitasnya, dan karena targetnya dikasih udah enggak kesampaian, jadi dia mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Enggak kayak kita, enggak kayak ini di negara Konoha di sana yang jauh antah berantah. Kenapa?
0: Saya tidak mau bicara. Rory, diam.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
1: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
0: Dengerin suara santai, bisa lewat streaming juga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
1: Culture, sahabat suara.
0: Masih... Ada yang silau banget di ruang siaran nih.
1: Mohon maaf, soalnya lampu sorotnya mengarah ke saya semua.
0: Idih. Ada Dan di Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pakai baju kuning.
1: Ini dilihat sama Rory Wulansari Cetimuangi sepanjang hari. Tapi biar bagaimanapun sahabat suara ya, seterang apapun di luar kita bakalan temenin sahabat suara.
0: Betul sekali, kenapa di luar terang, orang di luar gelap?
1: Apa?
0: Seterang apapun di luar.
1: Iya ya. Iya ya. Aduh, otak saya habis salto ini gara-gara tadi sahabat suara suruh saya ini salto di challenge di TikTok tadi. Kepala saya kebentur kayaknya ini.
0: Aduh, kita di culture mau kasih tahu dua informasi paling culture. Yang pertama datang dari Piala Dunia 2026.
1: Ini pecahkan rekor penonton terbanyak sepanjang sejarah.
0: Oh masa iya sih?
1: Iya dong. Dan ada lagi yang paling seru sebenarnya.
0: Ini Dani nih, kuning-kuning.
1: Ya, jadi ini teman saya, sahabat saya.
0: Film Minion and Monsters. Ini ada lomba nyanyinya dengan bahasa Minionese atau bahasa pisang. Ya iya tuh.
1: Ba-ba-ba. Ayo kita semua bersatu, dua, tiga.
0: Udah. Kita puterin dulu nih sahabat suara. Ada lagu paling baru dari Tulus juga yang lagi diputer di mana-mana. Di mana kayak di status-status orang, teh hijau semua.
1: Teh diet sebenarnya. Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya. Jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
5: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Kita balik lagi masih di
1: Culture Sahabat Suara. Kita tidak henti-hentinya untuk membahas Piala Dunia di 2026 ini, karena memang Piala Dunia di season ini tuh kita kayak banyak banget plot twist, seperti Belanda yang kita kadang-kadang akan masuk, terus ada Jerman itu top skor tapi akhirnya gak masuk di 32 besar. Pantasan Rory menangis seperti mengumpulkan air yang ada di bendungan Bili-Bili banyaknya.
0: Tapi sumpah ya, mungkin itu yang bikin kita semua jadinya terkesima sama Piala Dunia di tahun ini. Karena kayak unexpected orang-orang, atau mungkin kayak negara-negara yang bahkan kayak kemarin Cape Verde baru masuk di tahun ini pun udah langsung membuktikan bahwa ternyata mereka se-qualified itu.
1: Bener, karena mungkin banyak banget plot twist dan bikin kita tuh makin penasaran untuk nonton. Jadi di Piala Dunia 2026 ini resmi jadi Piala Dunia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah.
0: Gokil. Dan sampai fase grup selesai, total penonton yang datang langsung ke stadion itu sudah mencapai 3,6 juta orang, melewati rekor Piala Dunia 94 di Amerika Serikat.
1: Oh, banyak banget itu 3,6 juta ya. Jadi rekor ini gak lepas dari format baru yang diikuti 48 negara dengan total 104 pertandingan, plus ditambah penggunaan stadion-stadion berkapasitas besar di Amerika, Meksiko, dan Kanada.
0: Dan menariknya, FIFA memprediksi total penonton sampai partai final nanti bisa tembus 6,5 juta orang. Tapi kan amin, kita lihat sendiri ya, bahkan si... Iya, kayak kok dapat keuntungan aja dari situ, mentang-mentang MC Piala Dunia. Tapi sumpah kayak... Si Qatar aja kan kemarin mereka berbondong-bondong, bahkan pemerintahnya membiayai 100 orang untuk datang ke sana. Gimana enggak rame?
1: Enggak rame, itu gratis tahu. 3,6
2: gol. Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini suara Makassar, suara warga Indonesia dengan Dere Rubik.
1: Renara Prango Rara Padabob
0: Ba-ba-ba-ba-na-na.
1: Parana para poro direbob.
0: Tau gak sahabat suara kenapa kita kayak gini? Karena ternyata ada lomba nyanyi yang lagi viral. Mungkin sahabat suara baru tahu juga. Tapi pesertanya tuh gak nyanyi pakai bahasa biasa,
1: pakai bahasa minion. Jadi kayak yang misalnya Kiprana cilegi uskarina parano. Itu kan keahlianmu.
0: Jadi di acara premier film Minions dan Monsters di Los Angeles, jadi peserta ini ditantang menyanyikan lagu-lagu populer dengan bahasa Minion alias Miniones, bahasa pisang. Ba ba ba.
1: Benar, jadi kayak ada, kok tahu lagu Drop Dead enggak yang Oh my love was burning bad. Iya. Itu dijadiin.
0: Jadi
1: Oh barana majoberis darim boris.
0: Oh, jadi selama ini saya pakai bahasa pisang.
1: Iya. Sebenernya kok Minion.
0: Jadi memang di ubah ala Minion, jadi penampilan yang paling ramai dibahas tentang datang dari Ella Mode yang sukses bawain lagu Bohemian Rhapsody dalam bahasa Minion dengan pelafalan yang lucu.
1: Betul.
0: Sahabat suara, saya tahu setiap hari bukan cuman ini, bukan cuman Bohemian saya dengar, semuanya lagu bersama Emang.
1: Cuman kau tahu enggak sih kayak yang bikin menarik adalah karena ini lombanya coy, kan orang biasa lombanya ya udah pakai baju-baju yang paling nyaman-nyaman aja.
0: Okay.
1: Ini enggak benar-benar pakai dress.
0: Pake
1: terus kayak yang benar-benar penontonnya juga pakai setelan jazz.
0: Oke, dan sebagai hadiah katanya ya, memang pemenangnya membawa pulang trofi untuk
1: berkolaborasi dengan Minion.
0: Iya, berbentuk golden banana.
1: Oh, dan for your information, film Minion and Monsters sudah mulai tayang juga di Indonesia hari ini.
0: Oke, jadi kalau kita nonton banana.
1: Oh,
0: berarti ayo kita pergi itu.
1: Ya, kalau saya bilang Banana.
0: Itu ayo cepat pergi nonton.
1: Rory Wulansar, Jatik Wawangi sepanjang hari pamit undur diri.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Banana.
1: Oh itu, Dandi Prayogo, anak siapa Cahyo yang suka main Yoyo juga pamit undur diri.
0: Iya, terima kasih sahabat suara udah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Pokoknya kita akan ketemu besok lagi dan kita juga akan live di TikTok juga.
1: Besok.
0: Ya. Sampai ketemu, tetap dengerin ini suara Makassar.
1: Suara warga Indonesia, bye-bye.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: masih tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
2: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar.
1: Isuara.

Ven, chica.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: hari. Cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: it.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: hari, cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Hey kamu,
2: iya kamu.
1: Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
3: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun. Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Isuara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Yeah.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya Tuhan, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: hari, cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Mencoba mengingat lagi semua

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: hari, cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: I've got.
1: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun. Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Isuara Makassar.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, I'm

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, hai hai hai. Nah, pagi hari ini Claudia bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak pastinya. Dibuka dengan Paramore, Still Into You, supaya Claudia bakalan into you terus sampai jam 10 nanti.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Halo kakak, kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
3: Ini kan. Udahlah, kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Dari jam 7 sampai jam 8 pagi, sahabat suara, TBL trending banget loh, bakalan nemenin kamu karena bakalan ngebahas apapun yang lagi trending di Indonesia atau internasional. Nah, hari ini kalau dia bakalan spill, ada Janis Chen yang melaju ke babak kedua Wimbledon dan juga Kemenpo tolak usulan jembatan Barombong. Wah, ini rame banget sih, tapi kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama itu ada Janis Chen melaju ke babak kedua Wimbledon. Jadi petenis Indonesia Janis Chen ini sukses banget bikin debut yang manis dengan langsung mengalahkan unggulan ke-22 asal Kanada Leila Fernandez. Nah, Janis ini menang 2 set langsung dan bikin dia tuh lolos ke babak kedua Wimbledon sekaligus nyetak awal yang manis banget di Grand Slam. Emang keren banget sih ini Janis Chen, pernah saya lihat beberapa cuplikannya. Emang keren-keren banget caranya dia mukul, gak tau kenapa saya gara-gara ngeliat dia jadi kayak pengen gitu bisa tenis. Di babak berikutnya dia bakalan menghadapi pemenang pertandingan antara Mimi Xu dan Daria Kasatkina. Tapi Aldila Suciadi juga siap nih berlaga di Wimbledon yang akan tampil bareng Janis di ganda putri. Tapi setuju gak sih sahabat suara kalau akhir-akhir ini olahraga itu benar-benar mengharumkan nama Indonesia? Kemarin Indonesia udah menang di men's volley. Terus sekarang ini udah lolos Janis Chen masuk ke babak kedua Wimbledon. Emang sih makin kesini atlet-atlet Indonesia makin keren-keren.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com. Totalnya 30.000 ya, Kak.
1: Hah, itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
0: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
1: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Yes, pagi ini balik lagi Claudia buat kasih tahu promo-promo yang seru di Alfamidi. Jadi buat kamu yang pagi ini kayaknya sebelum berangkat ke kantor harus nih belanja sarapan dulu, karena kalau nggak sarapan, aduh, nanti malah nggak konsen, ya kan? Nah, tenang aja, kalau kamu mau mampir di Alfamidi, ada spesial gajian dari periode 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Ada apa aja sih? Nih, saya kasih tahu ya. Ada Champ Chicken Nugget Crunchy. Wah, ini kalau sarapan pakai chicken nugget enak banget, apalagi dicocol sama saus sambal. Sayangnya ngiler jadinya. Ini dari harga Rp48.600, sekarang harganya Rp35.900 aja. Kalau kamu udah punya anak, terus baru sadar, aduh ternyata susunya udah habis, udah langsung aja ke Alfamidi. Karena S26 Procal 3 Vanilla Box yang 400 gram, ini lagi ada promo dari harga Rp105.000, sekarang harganya sisa Rp91.500 aja. Nah, kalau tadi kayaknya sarapan pakai yang asin-asin, pakai yang manis-manis aja. Ini ada paroti brownie, ada yang choco chip, ada cheese, ada cashew nut nih, manis-manis enak banget. Dari harga Rp11.900, sekarang harganya Rp9.900 aja. Kalau kamu punya anak, tadi kan susunya habis, ternyata sebelum berangkat udah dicek-cek, popoknya habis juga. Aduh, biasalah ya. Suka gak kecek gitu, udah kelewat. Nah, ini ada Mami Poco Pants ekstra kering. Dari harga Rp83.300, harganya sekarang Rp77.900. Kalau kamu mau mandi terus ternyata odolnya juga habis, aduh, mendingan satu kali deh beli Ciptaden Pasta Gigi Fresh. Dari harga Rp14.900, sekarang harganya Rp10.900 aja. Tapi gak cuma itu loh promonya di Alfamidi Sahabat Suara. Karena mulai 1 Juli kemarin ada double surprise. Nah, double surprise banget nih. Karena apa? Karena bisa dapat cashback Rp50.000 plus dapetin uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya. Jadi kalau belanja di Alfamidi pakai member, bisa ngeraih nih kesempatan dapet double surprise. Makanya jangan lupa buat install aplikasi Midi Kring di handphone kamu, plus bikin membernya. Gimana sih caranya, Cloud? Tenang, gampang banget. Kamu bisa langsung datang ke Alfamidi, karena cuma pakai nomor telepon aja, minta mas atau mbak di Alfamidinya langsung, mas atau mbak, saya mau bikin nih Alfamidi member gitu. Bisa banget, karena persyaratannya hanya nomor telepon aja. Udah, daripada mikir-mikir mau belanja di mana, langsung aja ke Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas, harga hemat.
4: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
1: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
4: Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
1: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

Makassar, suara warga Indonesia. Masih di TPL, sahabat suara. Dan kalau udah pengen bahas tentang Kemenpu tolak usulan jembatan Barombong. Ini sad banget sih, karena padahal jembatan Barombong itu salah satu tempat yang benar-benar menurut saya tuh strategis banget. Jadi rencana pembangunan jembatan kembar Barombong ini ternyata belum bisa jalan. Soalnya usulan dari Pemkot Makassar ini ditolak sama Kementerian Pekerjaan Umum. Penyebabnya itu karena anggarannya yang diajuin tuh tembus lebih dari 300 miliar. Sementara di program Inpres Jalan Daerah, ternyata batas maksimal anggaran untuk satu proyek itu cuma 100 miliar. Nah, karena ini nih jadinya usulan gak lolos. Padahal sebenarnya jembatan ini tuh penting banget buat ngubungin Makassar, Goa, Takalar, plus juga ngebantu ngurangin macet. Bener banget sih, karena bener-bener di jembatan Barombong itu kalau udah jam 5-an itu bener-bener macet banget. Kayaknya macetnya pernah saya dapet tuh sampai di sekitaran mulai di deket-deket

ke depan perumahan Espana gitu loh. Tapi masih ada harapan katanya, karena proyek ini tuh masih bisa dilanjutin kalau dapat persetujuan dari direksi langsung dari Menteri Pekerjaan Umum. Kita doain ya, semoga bisa lolos, karena emang jembatan Baromong kalau dibikin kembar tuh benar-benar sekaligus bisa nguraiin kemacetan dan akhirnya mobilitasnya lebih lancar. Semoga ya.

0: Five Years, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
12: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
12: dengan follow Instagram
0: Iswara.